0: Aku sayang padamu.
1: Desire
2: for life.
0: Aku sayang padamu.
1: Desire
2: for life.